Kira kemarin kan drone wani. Kira dia nama kan drone wani. Bajani aku wani. Kait sama lebih dia kan. Kira cara lidaya. Kira kau mampu melakukan di mata nu. Ia dia lagi rumah dia pergi. Ika hani dia rumah nani. Tivi, tivi, tivi, tivi. Kira kau ni muda orang kene. Ia pergi rumah dia ni hanya buat malu siapa tu. Kira kau nak tu kau bela nama apa? Kau tu kau mana mui habunela. Masih nak dengar kan roka? Itabi, anapa, tone, maka, masih ni perih kau hiluene. Siok kayu kalau aku roko wani. Kira kau punya kamera kan? Kira kau mahu kau nanti kamera kan? Kau melu kira kau saya. Kau hentukan namun semua kita haninna. Kamera kau ayam berada di rumah pun aku sesorona. Kira kau yang nasihat salam melu mukti makini. Kalau nak urusan ceria kan sama tu, kemarin kan aku campur pakam nak kilau. Kalau pule, anak cewa rokok sesorona. No cewa gue yang ini mahu lelai nak rumah dengan aku ba. Mahu lelai, mahu lelai, mahu lelai, mahu lelai. Kau pakai koko koko, jonya kapatara. Kita kan akan nyonyolo, kita nak marah kan? Kita kan pula wanita nama. Kita benar niyo, kita binaka. Kita rokok belum ini mahu

Kira kamu arahkan drone wan. Kira dia nama arahkan drone wan. Bajani aku wan. Kait sama lebih dia ka. Kira cara lidaya. Kira kamu mampam lupa di mata nu. Eria dia lagi rumah dia pergi. Ikhani aku rumah nani. TV. Kira kamu William orang dene. Epergi rumah ini hanya wira malu siapa tu. Drone nato toko bela nama baba. Otu kumama mwiha bunela. Masina abenyaka ndroka. Itabi. Anlapa. Tone. Maka. Masini pehele kuhingi lwene. Niyo kaiho kolowa kiroko wane. Nkelaka aponyaka maraka. Kilaka mhabo kuonane ya maraka. Tome elu kindrowa shaya. Kaa nchoko nda mchuno kilahani nna. Amaraka ya ina binadu uro hapo na tuwa shoshorona. Kilaka yona sheria salama melu mutima kini. Kale na hiru kansheria ka sabatu. Amara kana kucha mkopa haka mnakilowe. Kwerre pule, anate warroko shoshorona. Nopyewewe ya anima habulele na tuwa leni wakuba. Habulelo. Kopa haka kokotoko. Tone haka patara. Kitaka naka nyonyolo. Ilona mara kaka kwaana. Kilaka mkoha uonika na wang. Kinawe nye niyo, nimita binaka. Kinawe wakopelo mwiha bulela. Kapanya tala ora miloko melina asoa chanina asesu. Kakali ya miloko melaruti miyo mmanzaka. Kile ya kile ni ndroge. Miki na kusha tole kilo wanake zira yona mbaba. Waja. Kinira niweza vale. Kapiali ya kona mbaba. Mamlo pano wanona ina morueria. Vanta pulawe nsavi na wetearea. Kerakaman juga apa mri ni? Hamar ramri malu namu bapa ni. Hakau kia sheri. Nyamara puru ni kita pulang terbiar sheri. Kiran teh aku yang tua lagi balik lah. Mikir kerakaman jaga kini heri ya. Bapa ni niok ahi kita si mukit mamla pa. Kenapa sheri aku ada wah sheri? Makul pada wajar kerakapan nyamri. Kalau bangku nama dia kerakaman ori bokule ya. Aku siap kau panati cewek. Hakau mikir aku nak lepukura nak apa?

0: ihali so ile liwa no wake la muradi uni
1: niyo naro gore gimmi le lo ka makuani
0: bakani bakani sina mwatawe
1: masiba ke mwato kurani nino kini hani wa alwa rantoni
0: ende rsheni ba wanu kurani
1: kengwe hama tuara la bahuriria
0: ohi ula wana mandi
1: ajini rati msambigiwo
0: radi uno nini ile liwa ohi ula
1: ebo yula nini ile liwa
0: Nunu wako kala bo?
1: Masika kanle waruka kwa shia ni...
0: Kala mpela waromolo kati ayo lawa?
1: Labe?
0: Kala mpela waromolo muradi uni muu kati ayo lawa?
1: Masika mpela waromolo matanya ayao Akanle rati ya shezari Karomole ke asha naka asaiti Ashimi Aluzia Amertia Alpina, namanya ini kita akan balik hanun. Indro apa ni rancu anak muzi yang kepala pirimu amar rabi dia alaga, nama raya misalamu, nasha naya. Karena ni kamu dia tak dia meruah regule, nasha suruh raya uten. Macam indro malah bawa guna rukore, nanti aku no pacar rumba raba.
0: Anak pacar apa ni nyolelo?
1: Aku no pacar kumnya kekah nenan.
0: Maskiba tariye sai hiyo no hashkurela
1: ni tante ko shukuru
2: obetale